0: na wasi kulanya ki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Welcome.
0: Afya.
1: Sensika.
0: Tua sensika.
1: Ma tu turu wara kira kami sedia.
0: Bagi mana?
1: Tahu lah jero wara.
0: Tua.
1: Tahu lah itu sila. Tahu lah satu wara. Tahu lah bang wara. Tahu lah kamera murni. Tahu lah berapa beri. Tahu lah tahu lah gajro tetes kalah. Amar kada ki tobra jendro mena tumam alai le ki ka tisa kono ya jambruku kawan ajeru le paura to goro na ko chuku nan ga ko ko amma utobria
0: ta
1: yala na raje to ko ki ko alam wulin yo to ka ni ke to ko ba no.

0: Anan sabi ba sa kupa di rumani Amranya wafia Se pari Se wida Hehehe Ye wakopra mo gara kori Hehehe Ule nanya wani Wayo Muhoka hekwa pembe Nanya wawa mime wuko Ana wasikula neki
1: Oh, no, Jeremy.
0: Zachary Abdul Baki Idola Nasera